0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Maksud Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
2: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
3: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
2: Apaan tuh?
3: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
2: Wah, semua bebas iklan.
3: Auto nonton lancar tanpa gangguan dong. Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kini.
1: Bener serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
2: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
1: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
2: Iya kan? Nih Firman nih. Kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih. Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adek sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
1: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
2: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
1: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggil bukan Fir.
2: Apa?
1: Far. Far.
3: Jauh.
1: Oh, ada lagi.
2: Apaan tuh?
1: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
2: Kenapa?
1: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya fair. Fair.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
5: Oni Migunani Cinema Cult dan Kun Films bersama Volago Pictures dan Visinema Pictures mempersembahkan sebuah film drama anak muda yang terinspirasi dari kisah inspiratif pro player Mobile Legends, Kuni Kairi.
6: Intinya gue mau menang, karena kalau gak menang, gue gak akan jadi apa-apa.
5: Kai adalah seorang anak SMA yang hidup dalam kesederhanaan, namun dengan mimpi yang tinggi menjadi gamer profesional.
6: Ngerasa kayaknya tanpa game ini cuma anak pekerja migran yang sekolah berantakan.
5: Dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya, Kai harus tetap percaya terhadap mimpinya dan tetap berjuang untuk mewujudkan mimpi tersebut.
6: Itu niat gak sih? Hah? Niat gak berjuang bareng? Sekolah aja lu yang bener, turutin nyokap lanjut.
5: Sebuah film tentang tekad seorang anak muda untuk mengejar mimpinya yang mustahil. Dibintangi oleh Bima Azriel, Ray Bong, Josia Frederico, Aurora Ribeiro, Eli Delutan, Mian Tiara, Aryo Wahab, Ayas Ropil, Bas Boy, dan Melati Cecilia.
7: Ibu yakin gak ada satu orang pun bangga sama kamu.
5: Kejar Mimpimu dan Prove Them Wrong bersama film Nobody Loves Kai. Tayang di bioskop mulai 4 Juni 2026. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media at Nobody Loves Kai.
6: Latihan terus tuh bukan karena gue pengen jadi pro player, tapi gue pengen main bareng sama kalian.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Kita buat
0: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Betul.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika. Pagi Bang Satrio.
2: Kakak Satrio.
1: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
3: Ih, senang banget ada idola gua Bang Satrio.
1: Zaman-zaman dulu.
3: Iya, asli.
2: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
3: Iya.
2: Kan
3: kita
1: jangan begitu jadi perempuan.
2: Kan aku penasaran, aku mah anaknya kan kepo, namanya juga
3: waktu di lapangan padel ya.
1: Makan soto aja di kantin depan tuh.
3: Mengulang masalah.
2: Karena kakak Satrio kakak kelas aku diem aja takut.
3: Asal.
2: Kata Gina juga apa?
3: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi nggak boleh pas lagi sama pacar?
1: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
3: Aduh.
2: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
3: Ini kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
2: kan
3: restoran
2: bisa
3: sebelah?
2: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu kan? Pengen pindah.
1: Restoran.
3: Iya.
1: Iya.
3: Iya.
2: Langsung di tampol sih kalau kalau lagi berduaan gitu ya, lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
3: Iya.
2: Apa lagi ya kita jadi mikir lagi. Apalagi?
1: Apa namanya?
3: Apalagi?
1: Minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
3: Gitu. Aduh cari yang lebih
2: versi
3: segernya.
2: Yang lebih segernya.
3: Kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku nggak seger?
2: Maksud kamu aku udah peyot.
3: Gitu. Nggak peyot, keriput.
2: Iya, maksud lo gue kisut, gitu. Apa gimana? Gitu kan?
3: Iya iya iya.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja lo Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
5: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
4: Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
3: Rugi gak sih nyanyiin kita?
2: Iyalah.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Dengarkan Iswara di mana aja,
6: kapan aja,
5: dengan streaming ke iswara.id.

Kami Suara Makassar, lagu enak seharian. Request aja di Isuara Makassar. Isuara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wings Care.
9: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
0: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.

0: sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tea juice lemon.
5: Kalau aku mau tea juice madu.
6: Aku gula batu.
5: Mau melati.
6: Apel apel.
2: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
3: Asik.
2: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak.
6: Mau dong.
5: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
6: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
2: Mau tea juice lagi?
3: Mau!
2: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tea juice.
6: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
7: Dari Wings Food.
8: Hai.
9: Hai. Kamu wangi banget.
8: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
9: No, ini So Clean Eau de Parfum.
8: Wait, serius itu deterjen?
9: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
8: Wanginya luxurious banget.
9: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Hai.
9: Hai.
8: Kamu wangi banget.
9: Kayak old money vibes.
8: Parfum apa sih?
9: No, ini So Clean Eau de Parfum.
8: Wait, serius itu deterjen?
9: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
8: Wanginya luxurious banget.
9: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Dapatkan berita terbaru
0: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.

0: sering terngiang-ngiang lagu ini?
1: Sulit dicerna, tak lagi sama cara berdoa.
0: Atau lagu yang satu ini?

Ini Suara Makassar, lagu enak seharian. Aja di Isuara Makassar. Isuara.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu,

0: Tante, aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini si Will Ghost Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Dapatkan berita terbaru
4: dan tren terkini
3: dengan follow Instagram
4: Iswara.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Suara di Bandung, Banjarmasin,
1: Jakarta,
0: Jogja,
1: Makassar,
0: Medan,
1: Palembang.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscare.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
8: Aku mau tea juice lemon.
9: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
9: Mau melati.
8: Apel-apel.
6: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
7: Asik. Wah.
6: Nah, gimana? Enak es tehnya?
9: Enak.
8: Mau dong.
9: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
6: Mau tea juice lagi?
7: Mau.
6: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
9: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Ah. Semua rasanya enak.
6: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
10: Dari Wings Food.
0: Dengarkan Iswara di mana aja,
11: kapan aja,
0: dengan streaming ke iswara.id.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke iswara.id.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tea juice lemon.
6: Kalau aku mau tea juice madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Apel.
3: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
4: Asik.
3: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak.
7: Mau dong.
6: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
7: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
3: Mau tea juice lagi?
4: Mau!
3: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tea juice.
7: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
1: Dari Wings Food. Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
0: Jangan lupa like dan subscribe ya!

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Dengarkan Iswara di mana aja,
7: kapan aja,
0: dengan streaming ke iswara.id.

Nemenin kamu ngopi gak lengkap dong tanpa lagu yang satu ini. Pokoknya kita pilihin lagu-lagu hit sepanjang hari. Dan FM Isuara Makassar, lagu enak seharian.

0: Ja.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Iswara.

Ini suara suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Pada suatu hari, adalah seorang yang bernama Z ini datang ke kota lain, di mana dia merantau dan ingin bekerja di sana. Sampai akhirnya dia berkenalan di satu tempat di mana ada sosok wanita yang melanjutkan perjalanan tersebut dan ngobrol dengan wanita tersebut, dan dia berkata,
1: "Leh uga nih."
2: Wah, main leh uga aja.
1: Leh uga nih.
0: Enggak, gue pikir bakal kiu kiu.
1: Gitu leh dong. Uga nih. Wah, boleh, cakep lagi nih. Aduh, tapi aku udah punya istri nih. Tapi aduh, penggoda banget lagi. Dia bagaikan sekuntum bunga di tepi jalan yang minta aku untuk petik. Aku mencobalah. Ya, namanya juga usaha. Maaf kak, punya dongkrak gak? Oh gak punya ya? Tapi kalau nomor telepon punya kan? Mm-mm. Nama aku Zek, nama kamu siapa?
2: Susi.
1: Lain lagi.
3: Susi. Oh ini yang baru nih.
1: Baru
3: Susi.
1: Nih
2: baru, okay. Abang, manis abang ya. Abang, oh, abang bisa colok, bukan maksud?
1: Oh bisa dong.
2: Bukan maksudnya, bisa tolong colokin gak ini listriknya? Soalnya aku mau ngecas.
1: Oh mau ngecas, okay, iya. Aku colokin ya.
2: Oh jadi komunikasi ya sama abang Z ya. Iya, aku kan soalnya handphone aku lagi lobet. Aduh aku bingung, ada dingin lagi di sini. Kalau dingin-dingin kayak gini, aku tuh biasanya pengen
4: makan kerupuk seblak pakai Indomie.
1: Asik. Cakep. Mantep banget
2: bisa
1: itu.
2: Bisa itu masuk.
1: Belinya di Depok loh.
2: Iya.
4: Habis itu di sini lagi hujan, ditambah lagi sama makan kerupuk udang. Tapi udangnya dibalik batu. Oh. Nah, karena udangnya dibalik batu, jadi batunya pengen
3: aku juggling. Batunya pengen aku juggling sedikit.
1: Neymar.
3: Sirkus sedikit.
1: Namanya nama lengkapnya Suzy by Neymar.
3: Bukan dong. Wah. Sambil aku juggling batu ini, aku pengen tahu deh keahlian cowok ini. Kira-kira cowok ini tuh punya keahlian apa ya? Kamu tuh punya keahlian apa sih?
2: Silent.
1: Ngomong sambil ada air di mulut.
3: Oh gitu. Oh susah tuh.
1: Gak ada yang bisa.
3: Susah itu.
1: Gak ada yang bisa. Cuman aku yang bisa loh. Itu adalah hal yang paling aku banggakan. Itu adalah hal yang membuat aku berani berkenalan dengan kamu. Aku ini seorang laki-laki yang polos apa adanya, tapi mencintai wanita. Karena menurut aku kamu itu adalah wanita yang punya bentuk tubuh
2: jajaran genjang.
1: Wow, panjang kayak lebar kayak tinggi gak nih?
2: Aku memang kelihatan agak sedikit miring-miring gitu sih. Tapi ya gak masalah, orang-orang sih muji aku sih. Aku manis dengan posisi dan postur jajaran genjang ini.
3: Rata dong.
1: Termasuk bangunan ya.
2: Dan aku juga punya tipikal kulit yang
4: agak kerut dan berurat.
1: Wow, kerut dan berurat. Kan. Bagaimana Ulfa? Kerut dan berkerut?
4: Ya, kulitnya sudah berkerut dan berurat, artinya baksonya sudah matang. Kebetulan baksonya direbus cuma dua.
2: Baksonya dua.
1: Berurat lagi.
2: Berurat.
4: Tambahan topping makan mie yang tadi. Abis itu aku pengen tambahin yang panjang. Nah, tapi apa ya?
2: Ah, si Ulfa
1: yang panjang itu adalah
3: sosis daging.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Oni, Migunani Cinema Cult dan Kun Films bersama Volago Pictures dan Visinema Pictures mempersembahkan sebuah film drama anak muda yang terinspirasi dari kisah inspiratif pro player Mobile Legends, Oni Kairi.
2: Intinya gue mau menang, karena kalau gak menang, gue gak akan jadi apa-apa.
1: Kai adalah seorang anak SMA yang hidup dalam kesederhanaan, namun dengan mimpi yang tinggi menjadi gamer profesional.
2: Ngerasa kayaknya tanpa game ini cuma anak pekerja migran yang sekolah berantakan.
1: Dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya, Kai harus tetap percaya terhadap mimpinya dan tetap berjuang untuk mewujudkan mimpi tersebut.
3: Itu niat gak sih? Hah? Niat gak berjuang bareng?
2: Sekolah aja lebih bener. Turutin nyokap lanjut.
1: Sebuah film tentang tekad seorang anak muda untuk mengejar mimpinya yang mustahil. Dibintangi oleh Bima Azriel, Ray Bong, Josia Frederico, Aurora Ribeiro, Eli Delutan, Mian Tiara, Aryo Wahab, Ayas Ropil, Bas Boy, dan Melati Cecilia.
4: Gue yakin gak ada satu orang pun bangga sama kamu.
1: Kejar Mimpimu dan Prove Them Wrong bersama film Nobody Loves Kai. Tayang di bioskop mulai 4 Juni 2026. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media at Nobody Loves Kai.
5: Latihan terus tuh bukan karena gue pengen jadi pro player, tapi gue pengen main bareng sama kalian.
0: Suara warga Indonesia
6: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Kita buat
0: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sahabat suara, suka sebel gak sih kalau urusan sertifikat tanah itu ribet banget? Ngantrinya lama, ujung-ujungnya capek sendiri. Nah, sekarang ada cara yang gampang loh. Yuk kenalan sama aplikasi Sentuh Tanahku. Hanya dalam satu genggaman, kamu bisa cek syarat, simulasi biaya, dan estimasi waktu penyelesaian. Kamu juga bisa pantau status layanan kamu langsung dari handphone. Terus kamu juga bisa langsung lihat daftar sertifikat tanah beserta detailnya. Buat kamu yang sudah punya sertifikat elektronik, semua informasi udah lengkap ada di aplikasi ini. Nggak ketinggalan, kamu juga bisa plotting tanah sendiri kalau belum terpetakan. Jadi kalau kamu mau ke kantor pertanahan, kamu nggak perlu ribet, tinggal booking antrean online lewat aplikasinya. Itu kan praktis banget ya. Tunggu apa lagi? Yuk langsung download aplikasi Sentuh Tanahku di Google Play Store dan App Store. Jangan lupa verifikasi akun supaya semua fiturnya bisa dipakai maksimal. Kementerian ATR BPN melayani profesional terpercaya.
2: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: GS 2026 di 49 Mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

89 FM Suara Makassar, suara warga Indonesia. Selamat sore sahabat suara. Yes, dari jam 4 sampai jam 7 malam hari ini Claudia bakalan nemenin kamu dengan lagu-lagu yang enak pastinya, dengan lagu-lagu yang sesuai dengan weekend kamu hari ini, menikmati sore di hari Sabtu yang ya cuacanya sebenarnya kelihatannya panas tapi anginnya kayak dingin-dingin mau hujan gitu ya. Supaya weekend kamu hari ini seneng-seneng aja, happy-happy aja. Dengerin terus nongkrong bareng Claudia sampai jam 7 malam karena pastinya kamu bakalan ditemenin sama lagu-lagu enak plus info-info yang terupdate buat kamu, pasti bakalan Claudia kasih tahu.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
2: Tak perlu kau cari-cari lagi.
0: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

Suara Makassar, suara warga Indonesia. Liodra, malu-malu tapi nyaman. Emang rasanya kalau baru awal kenalan, terus makin lama tumbuh deh tuh rasa nyaman. Tapi nyaman tuh emang harus diciptain sendiri sih, karena kalau bukan kita yang ciptain, kita juga yang kayak usahain, itu pasti susah banget. Karena penting banget ciptain suasana yang nyaman, apalagi rumah kamu sendiri, kamar kamu sendiri yang nyaman dan aman untuk diri kamu dan juga keluarga. Nah, kalau kamu pengen ciptain suasana rumah yang nyaman, pastikan butuh furniture-furniture yang benar-benar bisa nunjang kenyamanan kamu di rumah. Nah, kalau kamu lagi cari furniture yang murah tapi ada benefitnya yang terbaik nih, langsung aja deh ke Atria Furnish. Atria Furnishing and Mattress mengadakan grand opening showroom ketiga nih di Makassar. Lokasinya di Gedung Mitra 10 Pengayoman Makassar dari tanggal 11 sampai 14 Juni 2026. Besok hari terakhir di Atria Gedung Mitra 10 Pengayoman Makassar. Nikmati berbagai benefit dan promo spesial grand opening, seperti ada nih benefit gratis perlindungan dan asuransi furniture and mattress hingga 2 tahun dan diganti 100% loh sahabat suara. Terus jaminan harga termurah untuk semua produk, bandingkan ada yang lebih murah. Nah, kami samakan dan kami ganti selisihnya 2 kali. Terus ada promo harga termurah, hot deals, cicilan 0% hingga 24 bulan gratis cicilan 3 kali juga. Nah, siapa cepat dia dapat nih, karena 4 hari aja dari tanggal 11 kemarin sampai besok 14 Juni harga termurah. Nah, harga termurah apa aja saya kasih tahu ya. Kalau kamu butuh sofa bed nih dari harga 1.999.000, sekarang dari tanggal 11 sampai 14 sisa 499.000 aja. Dan kalau kamu mau cari metal wardrobe, nah ini tuh dari harga 3.090.000 sekarang jadi 799.000 rupiah aja loh sahabat suara. Nah, Atria Furnishing and Mattress, belanja nyaman pasti aman, pasti dijamin dapat harga termurah, atau Atria bakalan ganti loh selisihnya.

0: iswaranetwork.com atau cek di link bio Instagram iswara.mks.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Walaupun hidup kamu kadang kidding, tapi musik kita bikin kamu keep smiling.
6: Dari pagi sampai malam, kita terus mainkan lagu enak buat kamu.
7: Di suara.
0: Cuma di Suara Makassar, suara warga Indonesia yang always grooving. Suara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

Suara Makassar, suara warga Indonesia. Sahabat suara, udah jam 4:30, itu berarti waktunya BTS time. Dari jam 4:30 sore sampai jam 5 sore, kalau dia bakalan puterin semua lagu-lagu BTS. Karena bener-bener yang lagi war tiket BTS kemarin tuh yang seseru itu. Sampai saya tuh lihat banyak banget orang-orang yang bikin konten sampai, karena lama banget loadingnya ya, tuh sampai layar komputernya dimiringin supaya ayo cepet 100%. Pokoknya benar-benar kalau mau ngedapetin sesuatu yang bikin nyaman, yang bikin seneng, yang bikin happy, itu pasti bakalan benar-benar langsung diburu, selalu diburu. Pokoknya mau lagi jam kantor kah, lagi capek kah, pokoknya tetap harus disempetin waktu buat ngewar tiket. Nah, kalau kamu juga selain ngewar tiket, pasti kan bakalan nge-spend gaji kamu atau pendapatan kamu ke hal-hal yang bikin kamu senang, atau pengen upgrade sesuatu. Kayak di rumah ini kayaknya banyak furnitur juga yang harus diganti. Nah, kalau lagi cari furniture atau matras dengan benefit terbaik di Makassar, kamu gak usah bingung-bingung, langsung aja deh ke Atria Furnishing and Mattress yang lagi ngadain grand opening showroom ketiga nih di Makassar. Dan lokasinya di gedung Mitra 10 Pengayoman Makassar. Udah buka dari tanggal 11 kemarin dan sampai tanggal 14 Juni nanti 2026 di Atria Gedung Mitra 10 Pengayoman Makassar. Plus ada berbagai benefit dan juga promo spesial grand opening nih. Apa aja Claudia nih? Saya kasih tahu ya, yang pertama benefitnya gratis perlindungan dan asuransi furniture and mattress hingga 2 tahun plus diganti 100% loh sahabat suara. Terus jaminan harga termurah untuk semua produk, bandingkan kalau ada yang lebih murah nih, bakalan disamakan dan diganti selisihnya 2 kali lipat. Nah, setelah itu ada promo banyak banget. Ada promo harga termurah, hot deals, cicilan 0% hingga 24 bulan, plus gratis cicilan 3 kali. Nah, udah ayo, siapa cepet dia dapat soalnya, karena 4 hari aja. Dari tanggal 11 kemarin sampai besok 14 Juni, harga termurah. Nih, saya kasih tahu ya, ada harga-harga termurah. Kalau kamu di rumah pengen punya recliner nih, ada dari harga Rp3.999.000 sekarang tinggal 999.000 aja. 3 jutanya hilang loh sahabat suara. Nah, kalau kamu juga di rumah pengen punya dining set nih, kayaknya harus diganti dining set yang sekarang. Dah, langsung aja. Ini ada dining set dari harga Rp2.359.000 sekarang sisa Rp499.000 aja. Nah, sahabat suara, pokoknya langsung deh ke Atria Furnishing and Mattress, karena belanja nyaman pasti aman. Pasti dijamin dapat harga termurah atau Atria bakalan ganti selisihnya.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

Sleeping. Yeah. Isu rumah kasar suara warga Indonesia. Jungkook fit Leto with Seven Monday Tuesday Friday Wednesday. Ya biasa gitu ya. Kalau bukan rapper mencoba rapper pasti lidahnya keseleo. Ini lagu di request sama Fiona yang lagi streaming dari Jogja. Hai Jogja, katanya begitu dengerin kalau Claudia bilang mau diputerin versi lagu BTS semua setengah jam ke depan. Wah, saya langsung pengen diputerin lagu ini. Udah diputerin ya Fiona, dan katanya pengen diputerin lagu ini supaya nemenin lagi beres-beres rumah katanya. Wah iya, benar banget sih kalau hari Sabtu begini emang harus diberes-beresin supaya kelihatan nih. Oh, ternyata ini yang selama ini dari hari Senin sampai Jumat dicari, ternyata di sini jatohnya. Biasa gitu ya. Kalau saya ke tempat kerja kayak nyari kos kaki ini di mana, perasaan saya udah naruh di sini, ternyata dia jatuh lah di bawah kolong, jatuh lah di mana ya. Begitulah ya. Kalau mau nyaman di rumah sendiri, emang kitanya yang harus ciptain rumahnya tuh nyaman, aman untuk kamu, untuk keluarga, dan pokoknya semua yang ada di dalam rumah itu harus sesuai sama kesukaan keluarga kamu, kesukaan diri kamu juga. Nah, kalau kamu lagi bingung kayaknya habis beres-beres rumah kayak Fiona ini, kayaknya udah ada yang harus diganti deh furniture-nya. Nah, langsung aja kalau kamu yang lagi di Makassar ke Atria Furnishing and Mattress yang lagi ngadain grand opening showroom ketiga nih di Makassar. Lokasinya di Gedung Mitra 10 Pengayoman Makassar. Udah buka mulai tanggal 11 kemarin sampai besok 14 Juni 2026 di Atria Gedung Mitra 10 Pengayoman Makassar. Kalau pengen nikmatin benefit dan promo spesial di grand opening, tenang nih kalau dia kasih tahu ya. Benefitnya yang pertama itu gratis perlindungan dan asuransi furniture and mattress Anda hingga 2 tahun plus diganti 100%. Wow. Terus ada juga jaminan harga termurah untuk semua produk. Terus bandingin deh, ada yang lebih murah enggak kira-kira di tempat lain? Nah, kalau ada kami samakan dan kami ganti selisihnya 2 kali. Keren banget sih. Terus ada promo harga termurah, hot deals cicilan 0% hingga 24 bulan plus gratis cicilan 3 kali. Dan ini siapa cepat dia dapat loh. Hanya 4 hari aja dari tanggal 11 sampai 14 Juni harga termurah. Nah, harga termurah apa aja? Kalau kamu di rumah lagi pengen punya mattress in the box. Nah, ini kan lagi ngetren banget nih mattress in the box yang divakum terus waktu dikeluarin dari box, langsung ngembang. Nah, ini dari harga Rp4.799.000 sisa Rp1.499.000 aja sahabat suara. Dan kalau kamu pengen punya wall clock nih, kayaknya jam di rumah udah rusak, aduh diganti aja deh. Nah, ini ada wall clock dari harga Rp449.000 sisa Rp99.000 aja. Jadi udah langsung aja ke Atria Furnishing and Mattress, karena belanja nyaman pasti aman, pasti dijamin dapat harga termurah, atau Atria bakalan ganti nih selisihnya.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wingscare.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wingscare. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
8: Tak perlu kau cari-cari lagi.
0: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

Isu apa kasar suara warga Indonesia. Kalau ngomongin soal BTS, wah emang kayaknya udah jadi trending topik banget di beberapa hari ini. Pasti ada yang nge-war, kayak benar-benar pengen banget dateng di konsernya BTS Desember nanti tanggal 26-27. Nah, ada yang ceritain juga Billy katanya nge-war sampai-sampai benar-benar harus ngebeli kuota beberapa kali karena kasian banget lo Bill. Harus beli kuota supaya bisa dapat, dan thank God katanya dapat, yay, dan pengen ditemenin katanya sama lagu Coldplay My Universe. Langsung diputerin.

0: Suara FMI, Suara Makassar, Suara Warga Indonesia. Udah jam 5 sore sahabat suara, dan jam 5 sore ini spesial khusus kita kedatangan teman-teman dari Yayasan Sahabat Peduli Anak Makassar. Selamat sore.
1: Sore.
2: Sore.
0: Wah, semangat sekali sore ini karena ditemenin sama tiga dara yang luar biasa. Seru banget. Nah, kita mau ngobrolin soal ada event dari Yayasan Sahabat Peduli Anak Makassar, The Light Within, From Shadow to Light. Boleh diceritain gak sih sedikit tentang makna bayangan, shadow yes. to light, ke cahaya? Yang pengen disampaikan tuh kayaknya seperti apa sih? Karena penasaran sama judulnya.
1: Iya, oke. Jadi, shadow tuh tanpa sadar, kita tuh punya apa ya, bayangan-bayangan tuh. Ada banyak luka-luka mungkin yang tidak kelihatan. Misalnya kayak ada khususnya misalnya ada yang bullying misalnya, atau misalnya ada konflik dengan orang tua, ada bahkan jadi korban kejahatan seksual misalnya. Terus kita alhamdulillah masih sehat ya di sini, belum lagi ada orang-orang yang mesti bertarung dengan penyakitnya. Yeah. Nah, itu kan semuanya gelap ya, kayak bayangan gitu. Nah, kita tuh mau bisa muncul gitu menjadi light gitu ya. Kita mau pingin jadi orang-orang tua ini khususnya bisa jadi safe person, kemudian bisa agent perubahan, dan cahaya. Kita semua bisa jadi cahaya untuk orang sekitar, terutama untuk anak-anak yang ada di sekitar.
0: Oh wow, deep banget sih. Tapi saya tuh suka banget ada satu kalimat yang ngena. Untuk menyelamatkan masa depan generasi, kita tuh harus memulihkan orang-orang dewasa di sekeliling mereka. Nah, boleh di-share gak sih dari mana tagline ini, atau apakah ada inspirasi kenapa akhirnya tagline ini bisa muncul?
1: Yes, jadi nama kita Yayasan Sahabat Peduli Anak. Kenapa concernnya di anak? Karena anak tuh kan yang paling rentan ya.
0: Betul.
1: Dia bahkan tidak bisa, jangankan untuk mengungkapkan isi hatinya, tidak semua anak bisa melakukan itu. Untuk say no itu juga masih perlu terus diajar. Nah, misalnya itu. Jadi karena mereka rentan, kita butuh safe adult. Kita butuh orang-orang aman di sekelilingnya supaya anak-anak bisa jujur, bisa menangis, bisa bisa merasa selalu aman. Nah, itulah kenapa. Nah, jadi untuk menciptakan safe adult tadi, ada kan yang kayak tadi ada bayangan-bayangan. Jangan sampai ternyata orang-orang dewasa di sekitar anak-anak ini justru masih memendam luka, masih punya luka. Bagaimana mereka akan jadi safe person, safe adult, kalau ternyata mereka masih punya luka? Jangan sampai nanti justru lukanya itu akan diteruskan ke anak-anaknya misalnya, atau ke orang sekitarnya misalnya.
0: Betul. Dan makanya ini akhirnya tagline-nya memulihkan dulu nih orang-orang dewasanya, supaya anak-anaknya gak kena impact-nya. Nah, tapi boleh tahu gak sih event teater ini tuh udah jadi event tahunan dari Yayasan Sahabat Peduli Anak atau kayak gimana?
1: Ya, oke. Jadi Yayasan Sahabat Peduli Anak itu ini adalah salah satu program fundraising. Karena kami adalah non-government organization, jadi dana yang masuk itu dari donatur, dari donor, kemudian salah satu juga dari event-event fundraise seperti ini. Setiap tahun kami adakan, bukan cuman ini, bahkan metodenya berbeda-beda. Jadi misalnya kalau yang tahun kemarin kami bahkan ada dua kali. Jadi di event pertama itu fundraise, jadi tiketnya berbayar. Kemudian sejam setelahnya kami undang anak-anak yatim misalnya, anak-anak rumah belajar, kami undang untuk menikmati penampilan yang sama. Begitu. Jadi konsepnya biasanya selalu beda-beda gitu.
0: Tapi memang ini event tahunan dengan konsep yang tiap tahun pasti bakalan beda. Menarik banget. Nah, dari kalau yang saya lihat layarnya itu kan ada 4 segmen nanti ya. Di besok ya, tanggal
1: ya, besok, 14 Juni.
0: Nah, dari 4 segmen ini, boleh tahu gak sih mana segmen yang paling gong, atau justru paling kayak challenging banget persiapannya, apanya?
1: Sebenarnya semuanya apa ya, semuanya dipersiapkan dengan hati. Jadi semuanya dipersiapkan dengan hati gitu. Jadi difikirkan dengan matang bagaimana supaya pesan yang kita mau sampaikan benar-benar tersampaikan. Jadi sama semuanya persiapannya total luar biasa. Cuman mungkin yang agak challenging adalah kami harus mengumpulkan 20 orang. For your information, kita semua free, tidak berbayar. Wow. Semua yang terlibat dalam acara ini semua adalah volunteer. Yes, bener-bener. Jadi tidak berbayar, mengumpulkan 20 orang untuk latihan. Mungkin ada 14-15 kali setiap minggunya itu, maksudnya kita latihan setiap minggu satu kali, jadi 15 kali itu 20 orang mengumpulkan, maksudnya kita latihan setiap minggu satu kali, jadi 15 kali itu 20 orang mengumpulkan

0: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Hai.
7: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
7: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
7: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah.

0: Berkelas dunia, Wings Care.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Suara warga Indonesia.
4: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

Yep. J Flow right here. Vidi, drop your voice, come on.

0: break it down, V.
1: Tulusnya doa bercita.
2: Di Suara Makassar, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, kalau udah masuk di pertengahan tahun kayak gini, pasti kamu ngerasa kayak, wah ini saatnya mengupgrade segala sesuatu yang ada. Karena biasanya di pertengahan tahun ini banyak banget diskonan, ya gak sih? Jadi kalau kamu lagi pengen kayaknya ngupgrade apa ya di rumah, kalau furniture, matras, tapi pengennya kalau belanja ada benefitnya juga. Nah udah, daripada kamu bingung-bingung nih ya, mau beli furniture yang baru atau matras yang baru, tapi ya cuma beli tapi gak dapat apa-apa, langsung aja sekarang ke Atria Furnishing and Mattress yang lagi ngadain opening showroom ketiga di Makassar. Nah lokasinya itu di Gedung Mitra 10 Pengayoman Makassar. Udah grand opening dari tanggal 11 kemarin sampai 14 Juni 2026. Nah nikmatin berbagai benefit dan promo spesial grand opening. Nih ada benefitnya kalau dia kasih tahu ya. Yang pertama ada gratis perlindungan dan asuransi furniture and mattress hingga 2 tahun plus diganti 100% loh. Nah jaminan harga termurah untuk semua produk. Kalau kamu ketemu ada harga yang lebih murah di tempat lain, udah tenang, bakalan disamain dan diganti selisihnya 2 kali. Wow. Dan juga ada promo, ada promo harga termurah, hot deals, cicilan 0% hingga 24 bulan dan gratis cicilan 3 kali. Nah ini siapa cepat dia dapat nih, karena cuma 4 hari aja, dari tanggal 11 sampai 14 Juni besok. Dan dengan harga termurah, harga termurahnya tenang kalau dia kasih tahu nih. Kalau kamu pengen punya mattress set, nah ini ada Catania dari harga 10.700.000. Sisa berapa? Ayo tebak. Sisa 7.499.000 aja. Nah, kalau kamu pengen punya sofa bed juga di rumah, ini dari harga 1.999.000. Kalau kamu beli dari tanggal 11 sampai 14 Juni, harganya sisa berapa? 499.000 aja. Udah, langsung aja ke Atria Furnishing and Mattress, karena belanja nyaman pasti aman. Pasti bakalan dapat harga termurah atau Atria bakalan ganti selisihnya.

0: di Suara Makassar, suara warga Indonesia. Masih bersama dengan Yayasan Sahabat Peduli Anak Makassar sore hari ini. Yeay. Dan kita masih bahas lanjut tentang event-eventnya yang menarik banget. Apalagi tadi udah ngebahas tentang ternyata luka orang dewasa itu kalau gak diselesain bisa berdampak banget ke generasi berikutnya. Nah, ada satu sesi yang menarik banget buat saya sih sebenarnya. Ini di sesi The Mirror Reflection Session. Nah, bareng Dr. Yunike Wirawan yang nantinya tuh penasaran saya bakalan diajak ngapain aja sih semua audiens di sesi ini sebenarnya.
1: Ibu Dr. Yunike Wirawan adalah founder sekaligus chairwoman Yayasan Sahabat Peduli Anak. Beliau mengambil pendidikan doktoral sebagai konselor. Nah, nanti mereka nanti Ibu Yunike tuh akan membawa kita coba untuk membangun kesadaran. Kita coba menyadari luka di hati, kemudian pola-pola yang tidak sehat. Nah, setelah itu kita akan sama-sama berusaha mengambil tanggung jawab untuk berani pulih. Gitu, sesinya. Tapi dengan cara Ibu Yunike membawakan sesi ya. Jadi beliau memang beberapa kali kami mengadakan acara di tempat yang sama. Cuman kebanyakan itu anak-anak misalnya audiensnya, caranya Ibu Yunike tuh selalu apa ya? Jadi kita kayak masuk ke sesinya beliau, ikut hanyut ke sesinya beliau tanpa merasa ini bukan seminar gitu ya, bukan bukan diceramahin, bukan dinasehatin. Kalau penasaran langsung ikut.
0: Saya emang penasaran banget sih, karena ini kayak sesi mirror reflection. Berarti kan mirror tuh kayak bercermin ke diri sendiri, kayak bakalan ada apa nih gitu. Wow. Nah, tapi kalau ngomongin soal the light within dari kacamata psikiatri, nah ini sudah ada Dr. Andy Iswi yang spesialis psikiater. Nah, penasaran nih saya, Dok. Kalau seseorang itu lagi kehilangan cahaya hidupnya, itu tandanya kayak gimana sih?
2: Oke, jadi cahaya biasanya terang kan ya.
0: Ya.
2: Kalau hilang berarti agak-agak redup ya. Agak-agak gelap lah ya gitu. Jadi ya biasanya tuh tanda-tandanya banyak ya sebenarnya. Oke, banyak biasanya tanda-tandanya ya. Jadi yang biasa kita lihat tuh biasanya dari afeknya dulu, dari mimik mukanya. Ya, biasanya mungkin sebelumnya dia ceria orangnya gitu, terlihat selalu tersenyum ya, selalu ceria. Nah, mungkin pada saat cahayanya redup itu ya yang terlihat dia mungkin selalu murung ya, tidak seceria yang sebelumnya seperti itu. Terus tanda-tanda lain lagi ada gangguan-gangguan yang terjadi di dirinya, seperti gangguan makan ya, seperti itu. Biasanya tuh gangguan makan orang-orang tuh berpikir tidak mau makan atau tidak ada nafsu makan sama sekali, padahal bukan cuma itu. Jadi makan yang banyak pun itu adalah gangguan makan.
0: Oh, kayak ya, stress eating gitu ya, ya Dok ya.
2: Jadi ada masalah makan, langsung gojek gitu.
0: Langsung banyak, pesan makan iya, gitu ya.
2: Banyak makannya. Jadi bukan hanya kurang makan, tapi banyak makan juga salah satu itu adalah namanya gangguan. Terus ada juga gangguan tidur. Gangguan tidur juga tuh biasanya orang-orang pikir tuh sulit tidur. Hanya sulit tidur, hanya sulit untuk memulai tidur, atau tidurnya tidak bagus ya, terbangun-bangun gitu kalau malam. Padahal tidur kebanyakan pun adalah gangguan tidur juga. Jadi seperti gitu. Itu. Terus ada lagi nih, pokoknya banyak ya.
0: Iya, menarik sih.
2: Dari yang bertenaga nih, banyak energi sebelumnya untuk ngapa-ngapain bisa gitu, untuk pergi ke kantor atau untuk ke sekolah. Tapi kalau cahayanya lagi redup atau lagi ada stresor yang tidak bisa dihadapi, nah itu tuh kurang energi, kurang bersemangat. Jadi malas ke kantor, malas ke sekolah. Jadi rasanya tuh tidak ada semangat, ya seperti itu. Terus yang dulunya mempunyai hobi, suka melakukan hobi, sekarang tuh sudah tidak suka melakukan hobinya. Jadi misalnya ya, hobinya menyanyi nih. Dulu suka sekali menyanyi, tapi karena ada sesuatu jadinya malas untuk menyanyi, malas untuk melukis, bermain musik. Jadi tidak ada keinginan gitu untuk melakukan hobinya. Padahal hobinya ini kan, hobi kan sesuatu yang disuka ya, seperti itu. Tapi ini tuh jadi tidak mau gitu melakukan hobi tersebut. Terus apalagi ya tandanya gampang putus asa, ya merasa dirinya ini tidak ada apa-apanya gitu ya. Terus ya bahkan sampai kalau misalnya berat, ya bahkan sampai ada keinginan untuk mengakhiri hidup.
0: Oh, ya, jadi itu, semua itu rangkaian-rangkaiannya itu ke sana nantinya ya. Nah, biasanya kan kita suka kurang peka nih ya sama lingkungan sekitar. Nah, kalau misalnya akhirnya sometimes kita peka, ya kayaknya ada yang berubah nih. Kira-kira respons kita tuh yang benar seperti apa, Dok? Karena kan kadang tuh pengennya niatnya membantu, tapi takut salah bicara atau salah eksekusinya, ngomongnya salah, itu kan agak ini ya, agak takut menyinggung yang sedang bagaimana lah. Nah, ini kalimat seperti apa yang sebaiknya kayak dihindarin deh. Kayak mungkin jangan disemangatin orang itu. Kamu kenapa gini? Kan biasanya kayak gitu. Kalimat apa nih kira-kira yang kayaknya aware gitu, Dok?
2: Oke. Yang paling sering ya yang harus kita hindari itu biasanya membandingkan atau mengecilkan masalah orang tersebut dengan orang lain gitu. Jadi contohnya, ah begitu aja kok masalahnya, cuma begitu kok, yang lain lebih berat loh. Saya dulu lebih berat loh.
0: Zaman kami dulu begini loh.
2: Gitu. Jadi dihindarilah kata-kata yang seperti itu. Jadi kamu bisa ya, contohnya tuh bisa kita bilang, kamu terlihat sepertinya berbeda deh, ada yang bisa saya bantu gitu. Siapa tahu aja dengan kita bertanya dengan seperti itu, dia mau cerita gitu dengan kita. Terus kalau misalnya dia sudah mau cerita, tolong dengarkan aja. Tanpa menghakimi. Ya, didengarkan aja, terus validasilah perasaannya seperti itu, agar orang yang merasa lagi terpuruk mungkin seperti itu atau lagi sedih, dia merasa, wah ini ada yang mau mendengarkan saya nih, ada yang mengerti nih perasaan saya, seperti itu.
0: Iya, karena biasanya orang yang kayak gitu kurang punya tempat cerita. Akhirnya dia merasa bahwa, aduh saya kok mau cerita malah takutnya responnya yang lain. Jadi gitu, wah seru banget topik sih, saya suka dengan topik ini, Dok. Tapi menurut dokter nih, kenapa sampai hari ini tuh banyak orang yang masih takut cerita soal kesehatan mental? Apakah mereka takut dicap, kan sekarang banyak yang kayak bilang, oh kamu ini nih PTSD nih atau apa gitu, mungkin takut di label itu atau kayak gimana?
2: Iya, yang pertama sih karena paling banyak ya rasa malu gitu. Rasa malu, malu dicap lemah. Jadi budaya ya juga sih ya, kalau dulu tuh sangat-sangat kental gitu, kalau sekarang iya gitu ya.
0: Betul.
2: Apalagi untuk laki-laki loh ya, yang biasanya tuh laki-laki, oh laki-laki kok menangis,
0: padahal
2: kan kita sama-sama manusia, kita sama-sama punya perasaan gitu ya, bisa meluapkan emosi kita. Kalau sedih ya nangis aja,
0: nangis aja gitu,
2: dikeluarkan aja,
0: dikeluarin aja, gak boleh dipendam
2: gitu. Jadi tidak perlu merasa malu. Jadi yang paling banyak itu rasa malunya tuh, rasa takut dicap lemah gitu. Saya nanti kalau memperlihatkan kekurangan saya, nanti orang lain bilang saya lemah lagi. Nah itu tuh paling banyak tuh pasien tuh yang datang ke psikiater ya, itu memang paling banyak seperti itu sih.
0: Seperti itu ya, mereka takut dicap lemah,
2: takut dicap lemah, takut dikatakan kurang ibadah.
0: Kurang ibadah ya, itu ya.
2: Kamu ini deh, kamu kurang ibadah aja. Eh coba-coba ini dulu.
0: Banyak bersyukur.
2: Lebih banyak kayak gitu. Nah terus gitu ya. Ada lagi nih yang paling ini juga, kayaknya paling semua ya.
0: Ya paling semua ya.
2: Stigma sih, stigma.
0: Stigma.
2: Kalau khususnya ke psikiater, memang wah psikiater kan dikenal dengan dokter jiwa gitu. Ah dokternya mengurus orang gila nih, saya ini tidak gila, ngapain saya ke dokter, seperti itu. Jadi padahal kan tidak hanya itu saja yang kami urusi gitu. Jadi banyak orang sulit tidur, orang lagi sedih, lagi cemasnya tinggi, itu pun kami tangani. Jadi ya tidak perlu merasa seperti gimana ya gitu.
0: Dipikir kayak jiwa saya sakit, enggak. Setiap orang mau konsul ya nggak apa-apa.
2: Bahkan yang sehat pun kan biasanya tuh datang untuk memeriksa kesehatan mental dia gimana, gitu. Jadi cek rutin.
0: Bener. Wow, seru banget Sahabat Suara. Kalau kamu pengen tanya-tanya nih, mumpung ada dokter di sini, langsung, Dok kayaknya saya begini nih, langsung WhatsApp aja, boleh ya Dok ya? Nanti dijawab di sini di 081808960960 atau DM langsung di @iswara.mks. Claudia masih bakalan nemenin kamu lagi Sahabat Suara, jadi jangan kemana-mana, tetap di nongkrong bareng Claudia.

0: tepatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
3: iya
4: ruam.
3: Tuh,
4: nah,
3: iya,
4: tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya,
2: oh,
3: bikin
2: ya?
3: Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wingscare.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tijus, mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tijus lemon.
8: Kalau aku mau tijus madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Apel.
5: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
6: Asik.
9: Wah.
5: Nah gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Mau tijus lagi?
6: Mau!
5: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tijus.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
1: Dari Wings Food.
10: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
10: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
10: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
10: Berarti satunya 2.500.
11: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
10: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
11: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Wingscare.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Makassar, Suara Warga Indonesia. Masih ngobrol barengan sama Yayasan Sahabat Peduli Anak Makassar sore hari ini. Dan mau ngobrol lagi sama dokter nih. Dokter Andy Iswi, ini kan biasanya di momen-momen weekend ini kan suka merenung sendiri tuh ya orang-orang ya kan. Jadi kayak ngerasa takutnya ada pikiran-pikiran yang aneh-aneh nih ya kan. Nah, gimana nih? Ada enggak satu kalimat yang dokter bisa sampein untuk yang lagi ngerasa lelah atau ngerasa sendiri, lagi gak ada jalan keluar? Karena biasanya kan lo sendirian pas weekend tuh kan suka bikin overthinking. Boleh dong satu kalimat, dok, dan siapa tahu ini bisa dipakai untuk kita-kita nih yang aware sama kondisi di teman-teman sekeliling, atau memang yang lagi sahabat suara yang lagi dengar butuh kalimat ini.
1: Oke, jadi ya, yang kamu rasakan itu tidak selamanya, ya, tidak permanen. Jadi jika kamu butuh bantuan, kami ada kok selalu untuk kamu.
0: Wow, sweet banget. Tapi kalau ngomongin soal acara teater ini tuh kan kayak deep ya, dari generasi muda sampai yang akhirnya kita dewasa juga sama-sama disembuhin, sama-sama disuguhin kayak gimana caranya untuk fight di zaman sekarang. Nah, ini kalau boleh tahu berapa lama sih total durasi acara besok ini di auditorium UC ya? UC Makassar.
2: Auditorium Universitas Ciputra. Sorry. 2 jam. Jadi kami mulainya dari jam 4, tapi gate-nya udah buka di 4:30.
0: Okay.
2: Kemudian jam 4 sampai jam 6. Jadi durasinya 2 jam.
0: 2 jam. Oh, jadi tapi open gate-nya 3:30
2: ya. Yes, 3:30 udah bisa masuk. Cari tempat dan lain-lain. Jam 4 kumpul tidak kumpul kita mulai ya.
0: Datang sudah ada. Mulai saja jam 4. Iya. Iya, iya, terus ini kan di acara ini akan ada paket harapan.
2: Yes.
0: Itu ada tas dan alat tulis untuk 200 anak. Boleh ceritain sedikit dong, tahun ini tuh anak-anak yang bakal nerima itu kondisinya seperti apa sih sebenarnya sehari-harinya?
2: Iya, oke. Jadi yang menjadi tamu spesial itu ada dari beberapa panti asuhan, kemudian ada dari rumah belajar dan juga yang spesial ada dari 2 rumah singgah.
0: Oh,
2: jadi rumah singgah ini adik-adik yang sedang berjuang menghadapi penyakit kronis, cancer misalnya, itu ada tinggal di 2 tempat, itu yang mereka itu yang akan jadi tamu gue besok. Terus kami akan kasih tas dengan alat tulis.
0: Oh, wow.
2: Makanya di tiket kami bilang, kami sampaikan kalau bukan hanya dapat tiket kemudian kita bisa menikmati, tapi juga kamu menyumbangkan satu tas untuk adik-adik yang membutuhkan.
0: Yes, jadi yang dapat tiket tahu ya, oh kemana, oh akhirnya anak-anak ini dari selembar tiket itu bisa memberikan harapan baru.
2: Yes.
0: Untuk anak-anak ini. Tuh. Nah, ini kan ada special performance, ada musical performance, dan bakalan diisi sama Kak Yunita.
2: Yeah.
0: Boleh mic-nya, nah ini kan ada 2 mic nih, terserah mau pakai mic yang mana.
3: Boleh, mic ibu aja mungkin.
0: Mau tukeran nih, Bu. Nah, ya. Ini Kak Yunita kan dipanggil atau diajak nih di acara tahun ini. Gimana perasaannya atau gimana sih awal mula pertama kali diajak gabung di event ini?
3: Ya, jadi kalau dibilang dipanggil, saya bilangnya ini panggilan alam.
0: Wah.
3: Iya, jadi tidak, saya yang pertama-tama saya berterima kasih sekali kepada Yayasan Peduli Anak. Akhirnya tidak menyangka sekali saya bisa bergabung menjadi pengisi acara yang menjadi boleh dibilang salah satu pemeran utama.
0: Asik.
3: Di situ ya. Dan saya memang tahun lalu saya nonton, waktu itu diajak sama Yuka, di mana Yuka juga waktu itu dia yang menjadi pemeran utama ya. Di situ dan saya nonton dan saya sangat menikmati teatrikal itu dan nyampe sekali juga ke saya. Kebetulan juga saya sudah punya anak, dari judulnya aja Yayasan Peduli Anak, jadi saya sangat antusias sekali apa sih yang dilakukan sama teman-teman di Yayasan Peduli Anak. Dan pada saat pertama kali saya nonton itu banyak materi-materinya yang dibawakan oleh Dr. Yunike, terus juga spirit-spiritnya untuk baik untuk orang dewasa, sebagai orang tua, dan juga untuk anak-anak. Dan waktu itu sih saya nggak nyangka aja kalau ternyata tahun ini saya dilibatkan oleh teman-teman YSPA melalui Yuka. Dan saat ini harusnya saya tampil bersama Yuka, cuman Yuka lagi ada urusan pribadi. Dan saya sangat merasa terpanggil, dan saya merasa kenapa saya bilang panggilan alam, karena memang sekian lama dari perjalanan hidup saya, asik, terombang ambing. Saya merasa saya menemukan banyak jawaban ya di Yayasan Peduli Anak ini, dengan berjumpa dengan banyak orang yang menginspirasi, berjumpa banyak teman-teman yang energinya luar biasa bagi saya. Dan tentu saja saya sebagai seorang penyanyi, sebagai seorang seniman, dan bisa berkontribusi di acara ini. Dan lagi-lagi for your information, tadi yang disampaikan sama Kak Miss Kiki, Kak Dila, bahwa kita benar-benar volunteer, dan saya sangat pure ikhlas dengan penuh jiwa dan raga. Saya malah ingin kalau bisa saya terus-menerus menjadi volunteer di sini, karena saya merasa ini sangat ini adalah semacam anugerah yang diberikan sama Tuhan untuk bisa banyak memberikan kontribusi kepada generasi kita yang akan datang, dan juga teman-teman orang tua gitu ya. Mungkin dengan lewat nyanyian saya, dengan lewat teatrikal saya bisa memberikan banyak inspirasi, bisa memberikan motivasi juga kepada yang melihat dan menonton di acara besok.
0: Wow, nah penampilan spesialnya Kak Yunita nanti tuh, pesan apa sih sebenarnya yang pengen disampaikan lewat lagu-lagu yang bakalan dibawa? Ada bakalan bawain berapa lagu nih nanti?
3: Teatrikalnya ada satu sesi. Kita akan teatrikal dengan lagu Fix You. Nanti saya berempat, jadi ada versi kecil saya. Dan itu sangat membuat saya dari awal sampai selesai itu nangis terus. Iya, semua nangis.
0: Jadi kayak time lapse ya, from the beginning.
3: Enggak
0: apa-apa. Wah, kalau udah nangis aku penasaran, berarti seru banget, terharu banget nih acaranya.
3: Enggak, tunggu, saya tarik napas dulu.
0: Tahan, jangan lupa dibuang.
3: Iya, jadi lagu Fix You itu kan menceritakan kayak kenapa banyak hal-hal dalam hidup kita itu yang enggak terjawab gitu kan.
0: Benar.
3: Dan di situ saya akan beracting. Ya, bukan beracting sih, sebenarnya lebih ke kenyataan itu ya. Karena jadi ada saya dan versi kecil saya, terus ada teman saya Iswanto. Dia sebagai pemeran laki-laki dan versi kecilnya dia. Kita memvisualisasikan diri kita yang terjebak dengan bayangan masa kecil kita gitu. Dan kita berusaha untuk melepaskan itu, kita berusaha untuk memahami apa sih jiwa kecil ini yang masih membelenggu dalam diri kita gitu. Dan kita memvisualisasikan itu dalam teatrikal dengan lagu Fix You itu. Jadi kita ya nonton aja lah nanti.
0: Iya, jadi penasaran.
3: Sambil nyanyi kita akan terikat, terbelenggu dengan tali. Terus ya seperti itu. Terus lagu keduanya nanti saya nyanyi lagunya Merakit dari Yura. Lagu itu kan kayak memberikan spirit juga bahwa kita harus percaya dengan diri kita. Betul. Terus percaya dengan tangis kita. Semesta akan bantu kita kok.
0: Yay,
3: kayak gitu ya, sesuai dengan lagunya. Terus nanti akan ada penari-penari juga.
0: Seru banget.
3: Terus lagu terakhir saya nyanyikan solo, itu nyanyi lagunya Dira Sugandi.
0: Dira Sugandi.
3: Judulnya Utuh.
0: Utuh.
3: Wah, itu pecah juga sih. kalau saya ya pecah juga nangisnya.
0: Wah, kayaknya emang harus didengerin, diikutin semua rangkaiannya ya, yes, setiap segmennya. Nah, tapi sebagai seorang musisi nih, melihat dari kacamatanya Yunita, melihat isu kesehatan mental dan kekerasan pada anak, seberapa penting sih sebenarnya keterlibatan para pekerja seni atau musisi untuk ikut nyuarain isu tentang hal-hal ini?
3: Tentunya sangat penting sekali, gitu kan. Kalau kita lihat zaman sekarang ini kan media itu sudah sangat-sangat tidak bisa di apa ya, tidak bisa difilter lagi yang mana yang perlu kita lihat, yang mana yang perlu kita dengar. Dan bagi saya, seorang seniman itu harusnya bisa memberikan karya yang bisa memberikan apa ya, manfaat bagi banyak orang dan tentunya untuk diri kita sendiri gitu. Kayak saya sendiri akhirnya saya dengan perjalanan saya hari ini, kebetulan saya memang belum punya karya semenjak saya keluar selesai dari Indonesian Idol 2014. Saya belum punya karya sama sekali, hanya satu waktu itu, tapi itu momentumnya karena saya lagi nikah. Saya merasa oh mungkin ini adalah caranya Tuhan untuk, ya udah memang saya belum bisa punya karya di zaman-zaman kemarin, dan insya Allah saya bikin lagu tentang pesan saya ke anak saya gitu. Karena kalau saya melihat sih akhirnya ibu itu yang dia inginkan adalah apa ya, banyak yang ideal ya untuk anaknya, maunya yang terbaik lah untuk anaknya, tapi kan seorang ibu itu kan punya banyak keterbatasan dan hanya bisa mungkin melalui doa gitu. Dan saya rasa untuk kita bisa berdoa itu kan kita harus bisa lebih kembali ke diri kita, untuk kita bisa menyadari diri kita.
0: Betul, betul.
3: Itu aja sih.
0: Wow, deep banget.
3: Untuk semua musisi di sana, tolonglah kamu berkarya yang bisa memberikan manfaat dan juga kebaikan bagi generasi yang akan datang.
0: Love banget. Nah, terakhir nih, boleh dong dari semua, dari Dr. Andy Iswi, Kak Yunita dan juga Mbak Dila ini, boleh ngajakin sahabat suara dong yang pengen gabung nih di acara besok di tanggal 14 Juni itu, gimana caranya? Terus langsung diajakin nih sahabat suaranya. Boleh, silakan.
2: Siapa dulu? Kak Dila dulu. Iya, oke. Jadi suara ya panggilnya.
1: Sahabat suara,
2: oke. Jadi sahabat suara besok itu di 14 Juni di jam 16 mulainya itu akan ada acara yang lain daripada yang lain. Saya bahkan bisa bilang sepertinya ini pertama dengan model seperti itu ya di Makassar. Kemudian kenapa kita lakukan acara itu kan karena kami itu momen fundraising, jadi kami mengumpulkan, jadi hasil yang berhasil kami kumpulkan nanti selain untuk membiayai event juga untuk mendukung Yayasan Sahabat Peduli Anak kegiatannya selama setahun gitu. Jadi ayo mari kita sama-sama, kita bisa menyaksikan sesi teatrikal reflektif kita, sama-sama belajar, kemudian nanti harapannya keluar bisa menjadi agen-agen perubahan, yes, kemudian bisa menjadi safe adult untuk lingkungan sekitar.
0: Betul sekali. Terima kasih. Ada yang mau sampaikan lagi? Ibu dokter, terakhir nih Ibu dokter, boleh dari Ibu.
1: Ya singkat aja sih, pokoknya datang ya. Kalau tidak nanti nyesel soalnya. Wow. Iya benar. Kapan lagi sih kita bisa melihat teatrikal, terus dapat ilmunya, terus kalian beramal loh. Ya, kapan lagi kan?
0: Benar. Dapat triple ya semuanya.
1: Iya.
0: Yay, terima kasih sekali lagi untuk teman-teman sahabat peduli anak. Dan terakhir dari Yunita.
3: Oke. Saya mau apa ini? Menyanyi.
0: Boleh.
3: Caranya kalau mau dapatkan tiketnya itu teman-teman bisa ke Instagramnya Sahabat Peduli Anak MKS.
0: Sahabat Peduli Anak MKS
3: ya. Di situ ada linknya untuk pembelian tiketnya.
0: Oke, okay, yes. Okay, yeah. Terima kasih semuanya dari Yayasan Sahabat Peduli Anak Makassar. Dan sahabat suara yang pengen gabung, mau ikutan, jangan lupa besok dari jam 4 sore ya. Jam 4 sore sampai jam 6. Oke, terima kasih sekali lagi. Dan sahabat suara, Claudia masih bakalan nemenin kamu, jadi jangan kemana-mana, tetap di Nongkrong bareng Claudia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dairy Wings Food.

0: ada juga lagu yang cocok nemenin traveling kamu.
1: Streaming di 96 FM untuk tahu info terupdate dan lagu-lagu enak.
2: Sepertinya kau memang dari planet yang lain.

di Suara Makassar, Suara Warga Indonesia. Kalau ngomongin soal weekend, pasti ini benar-benar jadi waktu yang pas banget buat nge-recharge energi kamu. Karena benar-benar kayak apa ya, rasanya setelah seminggu ini kerja, semua dikejar deadline, terus kayak udah di minggu-minggu kedua udah masuk tanggal-tanggal belasan, ini tuh kayak mulai pertengahan-pertengahan tahun yang pasti mulai banyak target-target yang kayaknya harus dicapai deh ini. Nah, tapi kalau misalnya udah masuk di weekend, rasanya senang banget, bisa rebahan, bisa nyantai-nyantai aja gitu ya, gak terlalu pusing sama deadline. Apalagi yang bikin happy adalah udah masuk momen Piala Dunia. Yay, happy banget sih, karena kalau ngomongin soal Piala Dunia, itu tuh kayak menyatukan semua orang gitu ya. Entah itu kamu yang lagi di mana terus tiba-tiba ayo yuk nonton di sini, atau ini ada bukan nonton bareng nih, ada nobar di sini nih, ayo yuk gabung yuk. Nah, biasanya nih kalau kamu sahabat suara yang suka atau pecinta banget sama Piala Dunia nih, kamu biasanya bakalan milih nontonnya barengan sama teman, terus pilih di satu tempat, di mana kek, di kafe atau dimanapun, janjian gitu, atau justru kayak lebih enak, emang sih seru ya kalau nonton bola rame, tapi kayaknya saya prefer sendiri deh klau. Nah, boleh kasih tahu di WhatsApp di 081808960960 atau langsung DM di @isuara.mks. Tapi sebelumnya saya mau puterin satu lagu requestan dari Fanny. Hai Fanny, selamat malam. Katanya pengen puterin lagunya Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Tapi setelah lagu dari Marion Jola yang satu ini.

0: pas kacamata. Apa kau lebih suka ku yang tak mau kalah? Tapi
1: dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
2: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara.
2: Suara Warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
3: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
4: Baby Happy
1: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tijus, mau.
6: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
8: Aku mau tijus lemon.
9: Kalau aku mau tijus madu.
10: Aku gula batu.
9: Mau melati.
10: Apel apel.
6: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
7: Asik. Wah.
6: Nah gimana, enak es tehnya?
9: Enak.
10: Mau dong.
9: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
10: Iya, segernya tijus.
6: Mau tijus lagi?
7: Mau!
6: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
9: Panas-panas enaknya minum tijus.
10: Semua rasanya enak.
6: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
11: Dari Wingsfood.
12: Kamu yang work from anywhere bisa tetap dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

Ini suara Makassar, suara warga Indonesia. Mita The Virgin dengan Mulan Jamila dengan Cinta Mati 2. Satu-satunya kata-kata yang paling saya suka adalah cinta mati harus dijaga sampai mati, jangan sampai ke lain hati. Nah, kalau kamu udah punya cinta sejati kamu, mendingan dijagain baik-baik, apalagi weekend kayak gini ya kan. Kalau kamu gak bisa ngeluangin waktu buat pasangan kamu di weekend, jangan sampai weekend ini yang harusnya dilalui dengan happy-happy, wah malahan jadi berantem. Apalagi berantemnya karena beda pilihan jargon atau jagoan di Piala Dunia. Misalnya pasangan kamu pilih Kanada, terus kamunya Jepang karena ternyata yang di Jepang tuh ganteng-ganteng. Hayo, jangan sampai berantem karena itu. Tapi kayak tadi Claudia udah tanya nih sama kamu sahabat suara, kalau kamu nontonin Piala Dunia, kamu tuh lebih seneng nongkrong bareng teman sambil nonton, atau justru kamu kayaknya nontonnya bareng sama diri sendiri aja deh? Nah ini kalau Febri udah cerita di WhatsApp, katanya kalau saya harus sekalian nongkrong, kalau sendiri suka ngantuk soalnya takutnya ketiduran. Iya bener sih, karena biasanya kalau sendiri tuh kan sunyi ya, kalau gol heboh sendiri, ye gitu kan. Kalau ini kan biasanya sama teman-teman ada yang ditanggepin. Nah, tapi kalau Niko katanya beda lagi. Karena sukanya sendiri, rame, cepet habis energinya sampai males makan. Maksudnya? Ya makan aja sih Niko sebenarnya kamu mah. Nah, tapi kalau sendiri enak, enggak usah jaim. Oh iya betul. Palingan ditemenin sama pasangan sambil, bukannya ini jadinya barengan ya? Halo, tolong dikoreksi. Jadinya berarti enggak sendiri. Gimana Niko? Tolong diklarifikasi nih, kamu maunya bareng sama pasangan kamu atau sebenarnya malahan kamu tuh pengennya sendiri aja tapi ya sambil teleponan. Ayo, tolong diklarifikasi, kamu mau yang mana?

Suara Makassar, suara warga Indonesia. Melly Goeslaw dengan Gantung di tahun 2026 ini masih mau emang kamu digantung. Mendingan kalau misalnya gak ada kepastian daripada dipimpong-pimpong. Ini udah bulan ke-6 loh, masa mau jalanin 6 bulan terakhir di tahun 2026 ini dengan hal-hal yang sedih. Please lah, kalau emang kamu udah berjuang, kalau kamu udah pernah ngasih segalanya tapi pada akhirnya kamu malah diomongin, justru semua perjuangan kamu gak diinget, malahan yang diinget kayak kamu bikin salah lah, kamu kurang perhatiannya lah. Aduh, mumpung masih di tahap yang belum lanjut ke hubungan yang serius, udah keputusan yang benar tuh untuk ninggalin orang yang kayak begitu. Karena lebih baik ketemu sama orang yang benar-benar bisa, gimana ya, bukan hanya ngehargain perjuangan kamu tapi punya cinta yang setara. Kamu sama dia punya tujuan yang sama dan akhirnya emang dia memilih kamu dan kamu memilih dia. Karena pada akhirnya dalam hubungan itu kita yang paling penting adalah pilihlah orang yang kesalahannya paling bisa kamu maafin dan kesalahannya yang paling bisa kamu toleransi. Karena setiap orang pasti punya kesalahan. Kamu kadang bikin kesalahan ke dia, dia juga bikin kesalahan di kamu. Jadi weekend ini kalau yang masih digantung, udah mendingan kamu langsung tanya. Mendingan kayak lirik lagunya Melly Goeslaw ini, daripada sampai kamu yang gak sanggup dan pergi meninggalkan. Mending daripada kayak gitu, daripada konflik, tanyain aja kamu maunya kayak gimana. Karena enak tuh kalau punya atau ketemu sama orang yang cintanya setara. Nah, kayak gimana sih? Kayak lagunya Adrian Khalif yang ini.

0: Radio. Dengarkan Iswara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.

96 FM Suara Makassar, suara warga Indonesia. Gak kerasa udah jam 7 malam sahabat suara. Itu berarti Claudia udah nemenin kamu dari jam 4 sampai jam 7. Terima kasih buat semua yang udah dengerin, udah streaming, udah bagiin ceritanya, udah nongkrong bareng Claudia. Dan jangan lupa buat terus dengerin Suara Makassar. Dari pagi sampai malam bakalan ditemenin sama lagu-lagu yang enak versi kamu. Claudia pamit dulu.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.

0: memainkan musik pilihanmu.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Nemenin kamu ngopi, gak lengkap dong tanpa lagu yang satu ini. Pokoknya kita pilihin lagu-lagu hit sepanjang hari. Dan FM Isuara Makassar, lagu enak seharian.

0: Farmnya, suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: We run the world.

0: ada juga lagu yang cocok nemenin traveling kamu.
1: Streaming di 96 FM untuk tahu info terupdate dan lagu-lagu enak. Isuara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Indonesia.

0: ada juga lagu yang cocok nemenin traveling kamu.
1: Streaming di 96FM untuk tahu info terupdate dan lagu-lagu enak. Isuara.

sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: ada juga lagu yang cocok nemenin traveling kamu.
1: Streaming di 96FM untuk tahu info terupdate dan lagu-lagu enak. Isuara.

0: ada juga lagu yang cocok nemenin traveling kamu.
1: Streaming di 96FM untuk tahu info terupdate dan lagu-lagu enak. Isuara.

0: ada juga lagu yang cocok nemenin traveling kamu.
1: Streaming di 96FM untuk tahu info terupdate dan lagu-lagu enak. Isuara.

0: karena setiap lagu selalu punya momen yang bikin nostalgia.
1: Hey, Nakamura, can we go thrift shopping?
2: What?

0: that your grandma's coat?
1: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
2: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: ada juga lagu yang cocok nemenin traveling kamu.
1: Streaming di 96 FM untuk tahu info terupdate dan lagu-lagu enak. Isuara.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

This is Dance for the Troops.

0: ada juga lagu yang cocok nemenin traveling kamu.
1: Streaming di 96 FM untuk tahu info terupdate dan lagu-lagu enak. Isuara.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: Yeah.
1: Di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya.

0: Sing it for me, girl.
1: Do you

poinkan musik pilihanmu.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
1: dengan streaming ke iswara.id.